0: yang keluar pakai jaket ya, udah kayak di dataran tinggi aja ya Ponorogo ya. Teman-teman yang keluar bepergian ini udah banyak sekali pakai jaket, ada yang pagi-pagi udah pakai sarung tangan. Udah kayak Dieng ya di Ponorogo ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih di rumah yang prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat dan hati-hati di jalan tentunya. Karena mengingat masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan ini di berbagai wilayah, tentu bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan kalau ada punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Ini kalau kemarin Mitra Songo Langit ya di Magetan, ini warga desa Setren ya, kecamatan Bendo, ini dihebohkan dengan kelahiran seekor anak sapi atau pedet yang memiliki kondisi fisik yang tak lazim. Pedet berjenis kelamin betina ini lahir dengan mata 3, 2 mulut, 2 hidung, 2 lidah, serta 4 lubang hidung. Fenomena langka ini terjadi di kandang milik Pak Parmin, 57 tahun, seorang peternak sapi yang telah puluhan tahun menggeluti usaha peternakan. Kelahiran pedet berbentuk fisik yang tak biasa ini sontak menjadi perhatian warga ya. Jadi banyak masyarakat yang berdatangan untuk melihat langsung kondisi anak sapi yang disebut-sebut sangat langka ini. Pak Parmin mengaku terkejut saat pertama kali melihat pedet tersebut lahir ya pada hari Senin yang lalu. Menurutnya, hampir 50 tahun memelihara sapi, baru kali ini ia menjumpai kelahiran anak sapi dengan kondisi yang seperti itu. Pedet tersebut merupakan keturunan indukan sapi jenis limusin hasil inseminasi buatan ya, atau kawin suntik yang dilakukan oleh petugas inseminator. Jadi sebelumnya indukan sapi diketahui sudah 2 kali melahirkan anak dalam kondisi normal. Ia menceritakan proses persalinan berlangsung cukup menegangkan karena ukuran kepala pedet terhadap kelahiran sapi pada umum. Kondisi tersebut membuat proses kelahiran sedikit mengalami kesulitan ya. Melihat ukuran kepala yang tak biasa, Parmin sempat menduga bahwa sapi miliknya melahirkan anak kembar. Namun ternyata bukan, Mitra Sesonggol Langit ya. Jadi sontak sapi yang tak lazim fisiknya ini menjadi perhatian dan juga sorotan warga untuk berbondong-bondong melihat ya seperti apa ini sapi yang memiliki bentuk yang tak lazim, Mitra Sungguh Langit ya, yakni di kandang milik Pak Parmin ya, dengan lahir dengan 3 mata, 2 mulut, 2 hidung, 2 lidah, serta 4 lubang hidung. Bahkan Pak Parmin ini sempat menolak tawaran 1 miliar dan memilih merawat pedet karena menganggapnya sebagai anugerah serta pembawa keberuntungan. Jadi fenomena ini terjadi di wilayah desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
1: Radio Songgolangit dan Solusi.

0: sesungguhnya kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Terus enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Songgo Langit ya, selama beberapa hari terakhir ini di berita Indonesia ya, ini banyak sekali

0: kita yang yang dar-dar-dor banget ya. Jadi dari mulai tingkat bawah ya, tingkat regional, bahkan sampai tingkat nasional pun banyak sekali yang harus dibahas ya. Beritanya full berbobot dan juga daging banget ya. Jadi kita harap kondisi dari Indonesia ini segera membaik ya. Anda bisa tahu sendiri dari berbagai instansi ini punya persoalannya masing-masing ya, dan bahkan mencuat menjadi obrolan hangat di warganet di berbagai platform ya, mulai dari di Twitter, Instagram, Facebook, di TikTok ya. Ini banyak sekali diobrolkan ya, terkait dengan penemuan yang terbaru ya, penemuan emas 74 kilo Mitra Sesuai Langit. Bayangkan 74 kilo emas itu wujudnya kayak apa ya. Bahkan Monas pun itu gak sampai ya di 74, di Monas itu sekitar 72-73 kilogram emas Mitra Sesuai Langit ya. Namun yang ada di kafe ya, di sebuah kafe di wilayah Jakarta sana ya, milik salah seorang pejabat tinggi yang terhormat, ini punya 74 kilo emas ya. Itu bahkan lebih berat dari berat badan saya, Mitra Sesuai Langit. Jadi Kejaksaan Agung ini menyatakan ya bahwa Jaksa Agung Burhanuddin telah menerima pengunduran diri seorang yang ramai diperbincangkan bernama Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas lembaga ya. Jadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, Kejagung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Korps Adiaksa ini akan dengan baik. Kejagung pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang bergulir ya. Jadi sebelumnya Febri ini sempat menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Riset Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang membenarkan bahwa rumah yang berada di kawasan Sentul Bogor merupakan kediaman pribadinya. Terkait dengan temuan uang serta emas sebesar 74 kilo yang oleh penyidik dalam penggeledahan tersebut, Febri menyatakan siap memberikan klarifikasi ya. Namun ia menekankan bahwa penjelasan rinci akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui forum jumpa pers tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

dia malah hanya tuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat.

0: 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan.
2: Iya nggak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Songo Langit, pukul 8.00.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Fit Pad.
3: Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget. Lu anti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby bikin sih berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby happy, mom happy.
5: Wings care.

0: Graha Warta Mitra Sunggalang gitu ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda ya. Di kali ini pukul 8 lebih 15 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini sudah larut dalam pekerjaannya mungkin ya selamat pagi, ada juga yang saat ini di weekend ini sedang prepare untuk jalan-jalan menghabiskan hari libur, libur anak-anak ya, mungkin ya menyenangkan putra-putrinya sebelum Senin kita memasuki tahun ajaran baru ya Mitra Songgolangit ya, prepare untuk jalan-jalan seperti itu. Dan kalau ada punya informasi apapun di pagi hari ini bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kalau tadi setelah semalam Mitra Songgolangit ya, ini ada kebakaran di wilayah Ponorogo ya, ini juga kebakaran terjadi lagi di wilayah Kabupaten Ngawi. Ini rumah semi permanen milik seorang lansia di Desa Sirigan, Kecamatan Paron Ngawi, ludes dilalap api kemarin ya. Beruntung pemilik rumah bernama Bu Jariah, 85 tahun, yang sempat terjebak dalam bangunan, berhasil diselamatkan warga sebelum kobaran api menghanguskan seluruh isi rumah. Peristiwa terjadi saat kedua anak Jariah sedang pergi ke sawah. Kobaran api dengan cepat membesar hingga melalap bangunan beserta harta benda dalamnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sembari mengevakuasi korban. Jadi setelah menerima laporan kebakaran ya, pihak Damkar Ngawi mengerahkan 3 unit pemadam kebakaran. Namun saat petugas tiba, sebagian besar bangunan sudah terbakar sehingga proses pemadaman difokuskan agar api tidak merembet ke rumah warga yang lain. Petugas Damkar Ngawi Heri Kuncoro mengatakan pihaknya langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi dari warga. Namun jarak tempuh menuju lokasi serta keterlambatan pelaporan membuat api terlanjur membesar.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
0: Dan Mitra Songgolang di beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini ya terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat teman-teman. Buat Anda yang saat ini masih di rumah yang akan berpergian, hati-hati di jalan ya. Seperti di seputaran Jalan Soekarno-Hatta ya, tadi informasi dari Mbak Mega ini mengabarkan kalau di pagi

Hari ini cuacanya sudah sangat panas ya. Walaupun pagi udah panas dan juga berangin seperti itu ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Song Langit dimanapun berada ya. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi yang ada di seputaran Jalan Pramuka ya, yang mengabarkan juga di areal tersebut atau di wilayah itu terpantau juga ramai lancar di pagi hari ini, di hari weekend ini Mitra Song Langit, Sabtu 11 Juli 2026. Dan bagi Anda yang ingin bepergian ya, yang ingin menuju ke tempat-tempat wisata ya, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, mengingat di dua hari terakhir ya, hari ini dan juga besok, ini adalah puncak-puncaknya hari libur ya. Jadi hari libur anak-anak sekolah, mungkin hari ini dan juga besok diprediksi dan diperkirakan akan terjadi penumpukan wisatawan di berbagai titik-titik wisata di kanan kirinya Ponorogo ya. Harus ditingkatkan kewaspadaannya ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Mitra Sanggo Langit, haru pecah saat puluhan orang tua menyaksikan Ponorogo. Sebelum menuju Kapra Sejahtera menerima surat keputusan Bupati Ponorogo sebagai tanda dimulainya perjalanan mereka menempuh pendidikan. Nah, karena putrinya tinggal di asrama demi memperoleh pendidikan yang lebih baik. PLT Bupati Ponorogo Lis Garita mengatakan keikhlasan orang tua menjadi modal penting agar anak-anak dapat mengikuti proses belajar dengan tenang dan juga maksimal. Siswa baru Bunda meminta mereka tidak berkecil hati karena menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya masa depan seorang tidak ditentukan oleh nama sekolah tapi oleh kegigihan dalam belajar ya. Di sini sekolah rakyat patut dipandang sebelah mata. Ia menyebut para siswa di berbagai bidang dan mulai mendapatkan yang sama oleh atau sukses dan pendapat untuk energi agar siswa secara akademik pun karat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang toh, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh, mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Buk, jagungnya ya belas rano sing bogan. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
0: Walah, mek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro, saged kapundhut dateng, toko Loh Jenawi Desa Japan, Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo.

0: 送给了你飞机。Mitra Songgelangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujiannya itu apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau, ayo.
1: Iki ngano ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
5: sabar
6: ini.
5: Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
6: Oh, iya, Pak. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
5: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Ya terus carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
6: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songlangit FM, Mitra Songlangit ya. Kali ini di pukul 9 lebih 10 menit di pagi yang cerah dan sudah mulai panas berangin ini ya. Mungkin di antara saat ini sedang beraktivitas di rumah ya, sedang memasang untuk ibu-ibu ya, selamat pagi. Ada juga yang tengah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau yang saat ini menuju ke suatu tempat ya, selamat pagi, hati-hati di jalan. Dan juga yang sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat mendengarkan Radio Songlangit FM di hari ini Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Yogi Jayastu, tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Nah, kalau ada punya informasi apapun di luar sana yang Anda ketahui, boleh di-share dan berbagi bersama kita di 0811 3555992. Mitra Songlangit, kini di weekend lagi ya, di akhir pekan, dan mungkin menjadi akhir pekan terakhir sebelum putra-putri anak-anak sekolah ini kembali ke bangku sekolah ya. Jadi banyak yang sudah direngek-rengeki putra-putrinya untuk diajak jalan-jalan menikmati hari libur yang sudah di depan mata ini ya, sudah menjadi akhir sebelum ke bangku sekolah tahun ajaran baru seperti itu. Kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, mengingat tentu saja di tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan akan lebih membludak ya daripada tempat-tempat atau hari-hari sebelumnya seperti itu ya. Dan Mitra Songgelangin, ini kalau kemarin ya, kecelakaan lalu lintas ya terjadi di Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatnya di Jembatan Catur, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Ini melibatkan truk bermuatan ayam potong hidup ya dan bus Restu. Peristiwa ini terjadi pada kemarin ya, hari kemarin pukul 5:30 pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam maupun korban luka dalam insiden itu. Namun kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan. Kaselantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi nomor polisi P9839UY dikemudikan oleh Muhammad Rosidin ya, warga Jombang, melaju dari arah selatan menuju utara. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk sehingga truk menabrak pembatas jembatan Catur di sisi selatan. Akibat benturan ini, bak truk terlepas dan terpelanting ke sisi kiri hingga mengenai bodi bus Restu nomor polisi N7407UF dikemudikan oleh Agus Irawan, warga Jambon, Ponorogo, yang melaju searah di belakangnya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan ya, karena proses evakuasi kendaraan. Petugas Satlantas Polres Madiun Kota bersama pihak terkait kemudian melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas hingga kembali normal.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 08 11 35 55 992. Mitra Sungguh Langit, yang ramai diperbincangkan di jagat Indonesia ya, terkait dengan Febri Adriansyah ya. Jaksa memastikan ini berjalan, jadi kejaksaan memastikan fungsi dan penanganan dari perkara lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal setelah Adriansyah ini mundur ya. Jadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengumumkan pengunduran diri dari Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Jampitsus ya, pada hari Sabtu dini hari tadi pada pukul 2:46. Pengunduran diri ini menyusul munculnya nama Febri dalam penyelidikan dugaan korupsi PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Polisi tengah mengusut 3 kasus tersebut. Anang belum mengumumkan pengganti Febri sebagai pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Gedung Bundar merupakan sebutan bagi kantor Jampitsus ya, tempat jaksa menangani penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Anang memastikan pengunduran diri Febri tidak mengganggu proses penegakan hukum. Dalam penyidikan yang menyeret nama Febri, polisi menggeledah 13 lokasi ya, termasuk rumah Febri di Sentul, Bogor. Dari rumah tersebut, penyidik menyita 74 kg emas batangan dan uang tunai sekitar 476 miliar ya. Penyidik menemukan emas dan uang itu dalam brankas yang bersembunyi di balik dinding kayu. Selain itu, polisi juga menggeledah Cafe The Clan Signature ya di Jalan Cilandak Tengah, Cipete, Jakarta Selatan. Kafe tersebut pernah menjadi lokasi penguntitan terhadap Febri oleh anggota Detasemen Khusus Anti Teror ya pada 19 Mei 2024 pada pukul 8 malam. Febri diketahui kerap mengunjungi restoran tersebut ya. Dari lokasi itu, polisi menyita uang sebesar 60 miliar yang tersimpan dalam brankas kecil di balik brankas setinggi 2 meter di lantai 2 kafe.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya kaji. Go.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 送出了你飞机呀。
1: Mitra Sanggulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit.
2: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
3: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keindang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Radio Songgolangit FM.

0: Bau ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di tempurannya crunchy.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ono apa to Pak ni? Kok jajus dhewe?
1: Iku bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musim urip tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mung ngirim perkicot karo digiring koma.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini Bia dapat kembali menyapa Anda dalam program Geraha Warta Siang, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan sebelumnya, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Apakah masih semangat dalam menjalankan aktivitas ya? Ataupun karena hari ini hari Sabtu ya, atau hari weekend, apakah Anda hari ini libur atau masih tetap bekerja seperti biasa saat ini ya? Dan semoga pada siang ini juga mungkin bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga dapat memanfaatkan siang ini ya untuk beristirahat sejenak, melepas penat dari aktivitas yang Anda lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Dan semoga hingga nanti sore ya, nanti petang, pekerjaan ataupun aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik, mitra Songgolangit, diucapkan juga selamat siang mungkin bagi Anda yang dalam perjalanan ya, mungkin perjalanan liburan ataupun sekedar me time ataupun bertemu dengan orang yang terkasih. Selamat siang ya, semoga aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini juga lancar, diberikan kemudahan, dan tentunya perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan seperti biasa, bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung bersama kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari yang berjudul Nuansa Bening, dan selamat mendengarkan.

Yep. J Flo right here. Speedy. Drop your voice, come on.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta Siang. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah informasi yang sudah berhasil kami himpun, yakni berita dari Ponorogo terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini kembali melanda hutan rakyat di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada Jumat 10 Juli 2026, yang dimana hal ini terjadi dari sore hingga malam hari. Kepala Desa Tatung, yakni Rudi Sugiarto, yang mengatakan bahwa kobaran api pertama kali diketahui warga pada Jumat sore. Dan hingga malam hari, api terus merambat dan membakar sekitar 3 hektar kawasan hutan rakyat. Rudi juga menambahkan bahwa titik kebakaran berada sekitar 50 meter dari permukiman warga. Dan beruntungnya, kobaran api bergerak menjauh mengikuti arah angin, sehingga tidak mengancam rumah penduduk. Petugas bersama warga membuat jalur pemutus api atau fire break sepanjang sekitar 50 hingga 100 meter untuk menghentikan rambatan kobaran, karena pemadam langsung dinilai berisiko, mengingat angin cukup kencang bertiup. Rudi menduga bahwa kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Namun, hingga kini penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan di lapangan. Kondisi angin yang bertiup cukup kencang juga membuat proses penanganan harus dilakukan dengan hati-hati. Rudi mengaku saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan api sudah padam. Baik, Mitra Songgolangit, terkait kebakaran yang terjadi di Desa Tatung, Kecamatan Balong Ponorogo, ini tentu menjadi informasi yang menyita banyak perhatian ya, karena kebakaran ini melanda sebuah hutan dan juga lahan atau karhutla, dan tentu ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati tentunya. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga menghindari membakar sampah sembarangan, apalagi di sore hari, kemudian di cuaca yang kali ini tengah berangin, yang dimana ini memicu angin ini bertiup dengan cepat dan membuat kobaran api ini juga semakin cepat merembet ke hal-hal yang lain.

0: Tuh. Dan juga aktivitas yang berpotensi memicu api di kawasan hutan dan lahan selama musim kemarau ini sangat tinggi ya untuk presentasenya, karena di hutan apalagi ini daun-daun kering, ranting-ranting pohon, kemudian juga api yang terkena semburan angin ini tentu menjadi api tentu menjadi sangat cepat untuk merembet ke pohon-pohon ataupun lahan-lahan lainnya. Dan tentu harapannya kita berharap agar penyebab pasti kebakaran dapat segera dipastikan melalui penyelidikan, sekaligus tentunya ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Dan tentu hal ini juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga lingkungan, agar kebakaran hutan ini tidak kembali terjadi dan tentunya kelestarian hutan yang ada di Ponorogo ini tetap terjaga. Baik, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Song Langit FM.
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.

0: Tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit masih bersama kami di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Terkait setelah peternak ayam petelur ini dihantam anjloknya harga telur, kini giliran peternak ayam daging atau broiler di Kabupaten Ngawi yang menghadapi tekanan berat. Dalam 2 bulan terakhir, harga ayam hidup di tingkat peternak merosot tajam dari harga Rp21.000 menjadi harga Rp15.000 per kilogramnya. Dan di saat bersamaan, biaya produksi ini justru terus meningkat sehingga usaha peternakan kian sulit dipertahankan. Kondisi tersebut dirasakan oleh peternak di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Harga jual ayam terus turun dinilai tidak lagi mampu untuk menutup biaya operasional, terutama setelah harga pakan dan vaksin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain harga jual yang terpuruk, peternak juga dibebani oleh kenaikan harga pakan. Jika sebelumnya satu sak pakan ini berisi 50 kg, sekitar Rp408.000, kini harganya mencapai Rp465.000 per sak. Dan kenaikan itu diperparah oleh harga vaksin yang disebut melonjak hingga 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Situasi tersebut membuat margin keuntungan peternak hilang. Bahkan, sebagian peternak mengaku sudah tidak mampu lagi untuk menanggung kerugian yang terus terjadi setiap kali masa panen tiba. Adapun salah satu peternak yakni Sajat, ia mengatakan bahwa peternak ayam pedaging di Desa Gelung mengaku kondisi saat ini menjadi yang terberat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga ayam hidup yang terus merosot membuat usaha peternakan berada di ambang kebangkrutan. Dan tekanan serupa ini juga dialami oleh peternak ayam telur di desa yang sama. Mereka masih harus menghadapi tingginya biaya produksi di tengah turunnya harga telur di tingkat peternak. Fenomena anjloknya harga ayam pedaging dan telur di tingkat peternak menunjukkan tekanan yang sedang dihadapi oleh sektor perunggasan rakyat. Di satu sisi, harga jual hasil ternak ini terus melemah, sementara biaya produksi seperti pakan dan vaksin bergerak naik. Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah peternak yang masih bertahan apabila tidak segera mendapat solusi. Yang Mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi ya, terkait menurunnya harga ayam broiler yang mencapai Rp15.000 per kilogramnya ini tentu menjadi informasi ataupun berita yang memprihatinkan ya. Dan kita tentu berharap agar pemerintah ini segera mengambil langkah solutif, langkah konkret untuk bisa menstabilkan harga dan juga menstabilkan harga pakan ya di tingkat peternak. Tentu mereka juga meminta adanya upaya pengendalian harga dan juga harga vaksin agar biaya produksi kembali seimbang dengan harga jual hasil ternak. Dan tentu dengan adanya langkah tersebut, para peternak berharap agar usaha perunggasan ataupun usaha ayam dan sebagainya ini dapat terus bertahan dan tidak semakin banyak peternak yang memutuskan untuk gulung tikar. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Ketok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus? Karena ada airtur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Selanjutnya kita bergeser ke Madiun. Sebuah kecelakaan beruntun melibatkan bus Jaya dan truk box JNT terjadi di Jalan Nasional Madiun Surabaya, tepatnya di Kelurahan Lames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada Sabtu 11 Juli 2006 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, yakni Ibda Andika Cahyono, ia mengatakan bahwa kecelakaan bermula saat bus Jaya bernomor polisi AB1799HA yang dikemudikan oleh Puguh Widoyoko melaju dari arah Madiun menuju Surabaya. Kemudian untuk truk box JNT bernomor polisi L9608CL yang dikemudikan oleh Endri Dwi Kurniawan, diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan karena kurang menjaga jarak aman dengan bus di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, Endri Dwi Kurniawan, 35 tahun, warga Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, mengalami luka ringan. Sementara pengemudi bus Jaya, yakni Puguh Widoyoko, 47 tahun, warga Kelurahan Pandian, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selamat dan tidak mengalami luka. Ibda Andika juga menambahkan bahwa kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian bodi dengan total kerugian material diperkirakan mencapai Rp25 juta. Dan usai kejadian tersebut, petugas Satlantas Polres Madiun langsung mendatangi lokasi, mengevakuasi kendaraan serta mengatur arus lalu lintas. Kemudian juga melakukan olah TKP dan memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan visum terhadap korban. Arus lalu lintas di Jalan Nasional Madiun Surabaya kembali normal setelah proses evakuasi. Baik, Mitra Sunglangit, tentu kecelakaan yang terjadi di Madiun tadi menunjukkan bahwa kewaspadaan dan antisipasi terhadap situasi di depan kendaraan ini harus selalu dijaga, terutama di jalur, seperti halnya di jalur nasional yang bisa dibilang cukup padat. Dan tentu pengemudi ini diimbau untuk tidak berkendara terlalu dekat dengan kendaraan di depannya ya. Harus menjaga jarak agar memiliki ruang yang cukup untuk mengerem ketika terjadi kondisi darurat. Dan harapannya seluruh pengguna jalan semakin disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan. Karena dengan menjaga jarak aman dan berkendara secara defensif, risiko kecelakaan serupa dapat diminimalkan. Dan semoga sopir truk yang mengalami luka-luka juga segera mendapatkan penanganan yang tepat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Baik, Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: melaknat orang yang menyiksa dan memperlakukannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Jakarta. Ini terkait Jaksa Agung ST Burhanuddin ini menerima pengunduran diri dari Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026. Menurut Anang, keputusan Febri mundur merupakan bentuk

0: komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas untuk proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Meski demikian, Anang memastikan bahwa pengunduran diri Febri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara di lingkungan Jampitsus. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, serta tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Dan sebelumnya diberitakan bahwa Febri ini sempat membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Jampitsus. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat 10 Juli 2026, Febri menegaskan dirinya masih menerima tugas dari pimpinan Korps Adiaksa, meski namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola batubara atau PT PLN yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Nama Febri juga menjadi sorotan setelah penyidik Kortas Tipikor Polri ini mengusut dugaan korupsi tata kelola batubara PT PLN. Dalam penyidikan tersebut, Polri telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, Bogor, yang diakui Febri sebagai kediaman pribadinya, serta sebuah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik menyita uang dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lain yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan. Ya, Mitra Sunglangit, informasi tadi ya, ini tentu menjadi pusat perhatian masyarakat luas ya, karena memang ya ini berita tentang Jampitsus ini akhir-akhir ini memang sedang viral sekali, apalagi korupsi ya, dugaan korupsi yang dilakukan ini cukup fantastis ya. 200 miliar sekian dan 74 kilogram emas yang ditemukan di rumahnya. Ini tentu menjadi perhatian masyarakat luas dan tentu kita berharap seluruh proses penyidikan ini berjalan secara profesional, transparan, dan tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita juga berharap agar seluruh aparat penegak hukum ini dapat terus menjunjung asas praduga tak bersalah, menjaga independensi dalam bekerja, serta tentunya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena sejatinya Jaksa Agung ini harusnya menjadi pendengar bagi masyarakat, menjadi kepercayaan untuk masyarakat, tetapi dalam prosesnya ini tentu sangat disayangkan, ternyata ada sebuah hal yang memang perlu diproses lebih lanjut seperti itu. Dan kepercayaan publik ini akan tetap terjaga apabila setiap proses hukum ini dijalankan secara terbuka dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Tentu kita juga berharap agar proses dari penyelidikan ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengan A6 sampai A3.
2: Untuk jilidnya mulai dari dan juga bisa cetak grosir maupun satuan.

0: Tak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital.
0: Wah, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak warna tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Sampai Sabtu pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi merhab 81-332-5566. Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama kami di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami impun, dan diantaranya ini ada satu informasi dari Madiun. Arus

0: lalu lintas di Jalan Raya Madiun Ponorogo sempat tersendat setelah sebuah truk bermuatan ayam potong terguling di kawasan Jembatan Catur, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Jumat 10 Juli 2026. Truk yang melintang di badan jalan membuat polisi memperlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi. Adapun kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Sebelum terguling, truk lebih dulu menghantam media jalan, lalu menyerempet sebuah bus antar kota yang melaju searah. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, yakni Ibda Eko Hartono, ia mengatakan bahwa truk Mitsubishi bernomor polisi P9839UY yang dikemudikan oleh Anur Royidin, 26 tahun, melaju dari arah selatan menuju kota Madiun. Saat melintas di jembatan Catur, pengemudi diduga kehilangan konsentrasi sehingga kendaraan menabrak media jalan. Bus Restu bernomor polisi N7407UV yang dikemudikan oleh Agus Irawan, 36 tahun, tidak sempat menghindar sehingga bagian bodinya terserempet truk yang oleng. Benturan tersebut menyebabkan truk terguling dan menutup hampir seluruh badan jalan. Muatan ayam potong yang dibawa truk juga berhamburan di lokasi kejadian. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, arus kendaraan dari arah Madiun maupun arah Ponorogo sempat mengular karena hanya dapat melintas secara bergantian. Petugas Satlantas Polres Madiun bersama warga ini melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengevakuasi kendaraan, serta membersihkan muatan ayam yang berserakan di jalan. Baik, Mitra Sungai, tentu kejadian yang terjadi di jalur Madiun Ponorogo ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan, ya, kendaraan yang memiliki muatan, untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, kemudian mengendalikan kecepatan, dan juga memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan demi keselamatan bersama. Selain itu, kondisi dari sopir, ya, atau pengemudi dari truk muatan ataupun mobil yang bermuatan ini juga harus tetap diperhatikan. Jika dalam kondisi tidak enak badan ataupun kecapean, ya, mengantuk, ini bisa menepi terlebih dahulu ataupun bergantian dengan mungkin kernet ataupun teman yang dalam satu mobil begitu, ya, agar kecelakaan ataupun hal yang serupa ini tidak kembali terjadi begitu. Karena selain membahayakan diri sendiri, ini juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Baik, Mitra Songlangit, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Pancen abang abang terus wayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
0: sabar
1: sing abang
0: ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro seket kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini dia akan menyampaikan sebuah informasi terkait pupuk ya. Mungkin bagi Anda Mitra Songgolangit yang berprofesi sebagai petani ataupun yang bekerja di kebun ya, ataupun yang di bidang pertanian dan lain sebagainya ya, yang mungkin sedang membutuhkan pupuk ya untuk memaksimalkan hasil panen Anda, biar ada satu buah informasi yakni terkait pupuk KCC Astro. Ya, di mana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Selain itu, KCC Astro juga memiliki varian dan juga manfaat. Yang pertama, KCC Astro padi dan jagung meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro jagung sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit dan memperkuat kerja pestisida. Yang terakhir ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti amburk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. KCC Astro memiliki keunggulan yakni penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi, dan mudah diaplikasikan. Selain itu, KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di sekitar daerah Anda. Baik, Mitra Songgolangit ya, semoga informasi yang dia berikan tadi ya tentang pupuk KCC Astro dapat menjadi referensi bagi Anda yang mungkin pada kali ini tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Sabtu 11 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena sehabis ini Bia masih menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa di pukul 14 hingga pukul 16. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM ya, karena masih banyak informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Bia pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Wikinya apa? Kok kupingnya kok lebon di banyu?
4: Walah iki lho, Wat. Pengku wingi kelebon delik lho, Wat. Loro.
3: Halanjur ngopo? Kok malah dileboni banyu ki?
4: Iya, Wati. Yo ben tukul. Kok lek dadi capar kan kari dudut.
3: Wih, dian wiki.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Songo-Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM Radio Tunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan nipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Tunggulangit ing pun di kemauan panjenengan tumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Tunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan, lan kelancaran nggih. Anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat lan menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang nggih, tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wedal menika saged dados kesempatan kangge mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Inggih, mitra kinasih Tunggulangit, dinten menika panggilan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 11 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Tunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa. Lan ugi sing ingkang badhe request lagu saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 081-3 999-999. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lelagon inggih menika berjudul Parang Tritis. Lan sugeng midhangetaken.

0: Berdosa, orang akan tanggung jawab. Riwayat Abu Dawud.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.

0: Pon, tak bayar 10.000.
1: Mandap pundi, Mbah? Lah niki mandap pundi, Mbah?
0: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudu dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudu omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Bu, pokoknya tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujlan didadekake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik telu sak pupuk dasar maneh, cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Enfika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundhut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitamnya dijamin awet karena sudah anti lunak.
4: Terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa?
4: Banyak, Pak. Di Axis melayani cetak buku sekolah, majalah, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan cup dari ukuran A6, gak ada mulai cover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker full warna. Lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
1: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, bune.
2: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Kene sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
2: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Nah, dan menika wonten setunggal informasi saking Madiun. Kobongan ingkang ageng dumados wonten ing satunggaling bengkel kalih lantai ing RT kalih RW setunggal Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dinten Sabtu 11 Juli nalika dini dinten. Gini dipun kira asalipun saking korsleting listrik lan ngobong bangunan bengkel sak sinipun kalebet gangsal unit sepeda motor. Ing ratusan menika mboten wonten korban jiwa, nanging kerugian material dipun taksir ngantos 200 juta rupiah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan lan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun, inggih menika Andi Kurniawan, ngandharaken bilih kobongan dipun kira wiwit dumados watara tabuh kalih langkung 45 menit. Lan laporan saking pemilik bengkel inggih menika Edi Purnomo dipun tampi petugas kirang langkung tabuh 3 langkung 10 menit. Lan tim pemadam kebakaran langsung budal dateng lokasi. Petugas damkar dumugi ing papan kedadosan watara tabuh 3 langkung 44 menit lan langsung nindakaken upaya lokalisasi soho mateni geni supados mboten krembet dateng bangunan sanes ing sakiteripun. Sasampunipun ngupadi langkung saking setunggal jam, geni pungkasanipun saged dipunpadamaken kanthi tuntas watara tabuh 4 langkung 38 menit. Miturut Andi Kurniawan, proses pemadaman sempat mengalami kendala amargi angin ingkang kencang saengga geni cepet nyebar lan ngobong barang-barang ingkang gampil kobong wonten ing salebeting bengkel. Ada dasar asal pemeriksaan wiwitan, kobongan dipunkira dipunsebabaken dening hubungan arus pendek utawi korsleting listrik ing instalasi bangunan. Nanging penyebab mestinipun taksih ngentosi asil penyelidikan ingkang lanjut. Inggil mitra kasih song langit mugi tatosan menika dados piwulang tumrap kita sedaya sepatos tansah ngugemi keamanan lan ngati-ngati saengga bebaya kobongan saged dipuncegah wiwit rumiyin. Lan ugi periksa kabel lan piranti listrik kanthi rutin lan saged dados salah satunggaling cara kagem nyegah dumadosipun kobongan. Inggih mitra kasih song langit tetep ing giaran Suara Jawa Radio Songlet FM amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya kan.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedoyo masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan

4 frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Musongo, Boko, Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggal Langit FM.
1: Inji, mitur masih Tunggal Langit. Setunggal lakon saking Indeks AK, nemen Jemeniko ugi mungkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa dinten Sabtu 11 Juli 2016. Lan tetap setia ing sawang-sawang Bapak FM Radio Sung Langit amargi tasih wonten program-program lainnya sing badhe nemeni utawi ngancani panjenengan sedaya ingkang berbagi informasi lan hiburan menarik lainnya. Akhirnya kula biar pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggal Langit FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Osbang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sokolangit 99,2 FM bersama saya Jimmy yang memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Tepatnya di program Pawitan di Rogo, edisi 11 Juli 2026. Adapun beberapa informasi sebagai berikut.

Karhutla kembali landa hutan rakyat di Ponorogo. 3 hektar lahan terbakar. PAD Wisata Pacitan raup 6,6 miliar di semester 1 2026. Kelayar Watu Karung jadi destinasi favorit. Hamin 2 masuk sekolah menjahit seragam di Ngawi Lembur. Kejar hingga 700 pesanan. Mitra Sokologit, bagi Anda yang ingin informasi selengkapnya, maka akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 50 mar. Kacamata sekirian oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Betul banget. Kalau kamu rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sebab ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Go.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Masih di Pawitan di Rogo, kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kali ini api melahap sekitar 3 hektar hutan rakyat di Desa Tatung, Kecamatan Balong. Pada Jumat 11

0: 2026. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga bersama petugas berjibaku melakukan pemadaman agar tidak meluas ke area lain. Diduga kebakaran dipicu oleh kondisi cuaca yang kering sehingga mudah merambat di kawasan hutan. Proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya karena medan yang cukup sulit. Berkat kerjasama warga, relawan, dan aparat, api akhirnya berhasil dikendalikan setelah beberapa jam. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan. Terutama di musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran, warga juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran terbuka yang dapat memicu munculnya titik api baru.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan sedap. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sokro kita masih di Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Pacitan. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata mencatat rekor tertinggi dalam 4 tahun terakhir dengan pencapaian mencapai 6,6 miliar hingga akhir Juni 2026. Capaian yang ditopang oleh agresivitas promosi digital dan tingginya angka kunjungan di Pantai Klayar serta Watu Karung ini melonjak signifikan sebesar 38% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Dispar Budpora Kabupaten Pacitan, grafik pendapatan sektor wisata terus menunjukkan akselerasi positif. Pada tahun 2023, realisasi PAD tercatat 4,03 miliar. Kemudian naik menjadi 4,56 miliar pada 2024. Dan 4,83 miliar pada 2025. Lonjakan drastis pada semester pertama 2026 ini memberikan sinyal kuat bahwa sektor wisata pesisir selatan Jawa semakin matang. Peningkatan permintaan wisata tidak hanya berpusat pada musim libur panjang, tetapi juga pada akhir pekan. Kepala Dispar Budpora Kabupaten Pacitan Munirul Ikhwan menyebut bahwa hampir seluruh destinasi yang dikelola pemerintah daerah mengalami peningkatan, namun dua primadona pesisir tetap menyumbang kas daerah terbesar. Pantai Klayar dengan lanskap batu karang uniknya serta Watu Karung yang populer sebagai surga selancar telah memiliki branding yang kuat. Keunggulan tersebut membuat wisatawan domestik maupun mancanegara terus menjadikannya sebagai destinasi favorit dan tujuan utama ketika berkunjung ke Pacitan. Lebih lanjut, Munirul menegaskan bahwa pencapaian rekor ini tidak lepas dari adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan perilaku wisatawan, salah satunya melalui strategi pemasaran digital. Selain pemasaran eksternal, penguatan tata kelola internal seperti pengawasan retribusi dan peningkatan layanan wisata turut menekan potensi kebocoran pendapatan operasional secara efektif. Hasilnya, tingkat kepuasan wisatawan ikut naik dan mendorong tren kunjungan ulang yang bermuara pada peningkatan kas daerah.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sugrangit kembali di Radio Sugrangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini di program Pawitan dan informasi kita berada di Ngawi. Dua hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2020-2027, suasana di sebuah usaha jahit seragam sekolah di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Tumpukan seragam memenuhi ruang kerja, sementara suara mesin jahit terus berdengung sejak pagi hingga malam. Pemilik usaha jahit Delima Solikin berusia 54 tahun bersama 7 karyawannya harus bekerja lembur demi menuntaskan ratusan pesanan yang harus selesai sebelum siswa kembali masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Total pesanan yang diterima musim ini mencapai sekitar 700 setel seragam mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Momentum tahun ajaran baru menjadi musim panen bagi para penjahit. Solikin mengaku menerima sekitar 700 setel pesanan dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian besar pelanggan datang untuk menjahit seragam baru sekaligus dalam jumlah banyak. Setiap pelanggan rata-rata membawa 4 hingga 5 setel seragam dengan berbagai model sesuai jenjang pendidikan anak. Meski pesanan membludak, Solikin tidak menambah tenaga kerja. Menurutnya, mencari penjahit yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan saat ini bukan perkara mudah. Sebagai solusi, 7 karyawan yang ada harus menambah jam kerja setiap hari. Dalam kondisi normal, mereka mampu menyelesaikan sekitar 30 setel seragam per hari dengan ongkos jahit berkisar Rp160.000 hingga Rp180.000 per setel, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Ramainya musim belanja sekolah tak hanya dirasakan penjahit. Toko perlengkapan sekolah Tanggi juga dipadati warga yang membeli buku, alat tulis, hingga perlengkapan sekolah lainnya. Menurut karyawan toko, Denny Septiana, jumlah pembeli mencapai sekitar 200 orang sejak pagi hingga sore. Lonjakan permintaan tersebut membuat omset usaha jahit maupun toko alat tulis meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Bagi para pelaku usaha, musim masuk sekolah selalu menjadi nanti karena mampu mendongkrak pendapatan dalam waktu singkat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sakar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan

0: rezeki, ngantos kali harta 50.000, lumayan toh lor. Kacamata rusak, dijergani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Ma, bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu cara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Baik, Mitra Sogulet, usai sudah perjumpaan kita di program Pawitan Dirogo edisi 11 Juli 2026. Saya Jimmy Wakingkong pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: di muka bumi. Orang-orang seperti itu.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgolangit pukul 17.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada satu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadu billah kalau sampai meninggalkan sholat, gitu kan? Itu kondisinya. Nah, ada ibadah-ibadah sosial juga. Bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan. Bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, gitu kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebab, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi, lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih. Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih, dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih. Ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, dunia, dunia, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Kan? Nah, jadi kita diajarkan setiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya Anda, kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih, cari kerja yang begini. Rezeki yang begini, oh tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan. Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu, dan terhadap rezeki wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, Quran surah 51 ayat 22 kan ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana, saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah, lalu berikhtiar tempatnya di mana, dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam, hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam, cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu lamnya dulu, ain lam mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok, dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni, itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain lam mim tadi, kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu, iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min darisat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Minta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nikmat aja karena ngelihatnya kan momen itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara, gitu kan? Lalu, masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh, kok 5 juta? Loh, kok lebih? Loh, kok sekian? Ya, dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, innah qona'ah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qona'ahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya gak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan, ini harta saya, harta kamu harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua penyebab futur itu maksiat. Ya penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Dan gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi, kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan, lewat mulut salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya. Ya paling minimal kan yang syubhat tuh, yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnul dzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadz dzanni itsam wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktab ba'dukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat tidak terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliyya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah itu begini. Ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan astagfirullahalazim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan adul al-jahl min al-qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau. Ya. Berdoa, minta. Curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran. Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir. Mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata lidzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu Idza ru'u dzukirallah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang sering kali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen lihat siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arba'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arba'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di salat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan jadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insyaallah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaallah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, nanti kita menikmati apa yang kita kerja.
4: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
5: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sop.
5: Sabar,
6: Bune.
5: Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, Bune.
6: Oh, iya, Pak, Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
5: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini. Sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Ya terus carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
6: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keindang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi.

0: kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

aku Nasya Zahira. Mouse Pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster,
3: iya dok,
2: kamar 5 pulang dok, kasih ya.

0: Ya baik Mitra Sungguh Langit, kembali di Radio Sungguh Langit 11,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jakarta ya. Pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei menegaskan bahwa akan membalas atas kematian ayahnya. Ia mengatakan tuntutan bangsa dan pasti harus dilakukan. Demikian menurut pesan tertulis yang dirilisnya di akun Telegramnya pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Khamenei mengeluarkan pesan tersebut pada upacara pemakaman ayahnya, mantan pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang diadakan beberapa bulan setelah ia gugur dalam serangan udara Amerika Serikat Israel pada 28 Februari lalu. Ayatullah Khamenei telah dimakamkan pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu setempat di makam Imam Reza, situs suci Syiah yang paling dihormati di Iran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa jenazah Khamenei dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad, di kompleks keagamaan yang dikenal dengan kubah emas besar dan menara-menara berlapis emas. Upacara pemakaman berlangsung tertutup namun didahului oleh seminggu masa berkabung nasional dan serangkaian prosesi publik besar-besaran yang menyedot lebih dari 15 juta pelayat. Bahkan menurut perkiraan pihak Iran jumlahnya mencapai sekitar 43 juta pelayat. Kementerian Intelijen Iran memuji ramainya pelayat yang hadir dan menyebut prosesi di Iran dan Irak tersebut sebagai janji baru terhadap cita-cita bangsa dan poros perlawanan. Dilansir dari media Iran Press TV pada Sabtu 11 Juli 2026 dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu 11 Juli 2026, Kementerian Iran tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Iran dan Irak, otoritas agama, pemerintah negara-negara sahabat, dan delegasi dari seluruh dunia Islam atas partisipasi mereka dalam prosesi pemakaman itu. Kementerian juga berterima kasih kepada para pelayat dari Lebanon, Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turki, Kashmir, India, Bahrain, dan negara-negara lain. Kementerian menggambarkan kehadiran mereka sebagai demonstrasi solidaritas yang abadi dengan negara tersebut. Kementerian pun memuji prosesi yang diselenggarakan oleh suku-suku Irak dan lembaga-lembaga keagamaan. Dia mengatakan bahwa hal itu menyoroti ikatan abadi antara rakyat Irak dan Iran dan memperkuat jalan perlawanan.
1: Songgolani.
0: Ya, jadi Mitra Sungguh Langit memang ini beberapa waktu yang lalu ya sudah terjadi yang namanya perang ya, perang yang cukup

chaos kala itu Mitra Soviet. Jadi antara Israel, Amerika dan melawan Iran ya, dan menyebabkan yang pastinya gejolak di gelombang minyak, harga minyak global ya, menyebabkan naik secara fantastis Mitra Soviet. Jadi dan Mujtaba Khamenei ini adalah seorang pengganti ya dari ayahnya Ayatollah Khamenei yang merupakan yang meninggal ketika perang itu berkecamuk di Iran sana. Dan Mujtaba Khamenei merupakan anak kandungnya, dan pada statementnya kali ini ia bersumpah akan membalas kematian ayahnya. Ya, semoga aja apapun yang terjadi, apapun keputusannya, ya kembali lagi kita harus berdamai lah ya ke arah situ. Mungkin secara pembalasan, entah balasnya seperti apa, entah apa yang akan dilakukan, ya kita lihat ke depannya seperti apa, seperti itu bilang sebelum. Bagi Anda yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992, atau juga bisa bisa request lagu di live streaming kami, tepatnya di Radio Songgolangit di via TikTok ya, Mitra Songgolangit. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan berikan informasi kepada Anda selengkapnya. Tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Mbak ia simpul senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, jadi musik koruptor ini jadi akhir dari perjumpaan kita bersama Jimmy Wakingkong di malam hari ini, program Grawaha Warta. Saya Jimmy Wakingkong, mohon maaf dan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelani, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food. Informa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sembelangit pukul 21

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kok. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakatan Chicken Ramen. Kuah pai tang yang putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Titik tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan salur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: tentang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan pukul 22.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
3: duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: dua kaki. Tajamnya ujung belati.
1: Menunjang
0: ulu hati.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya. Informa

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital.

0: Kal Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksi Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksi Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu selain radio bisa didengarkan sensitivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih rasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99 Songgolangit FM untuk ini Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Pak, becak pak. 5.000 puran gih.
5: Oh, dereng saged. Sedoso mawon, Mbah.
4: Emoh ah. 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
5: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
4: Nggih, mpon. Tak bayar 10.000.
5: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
4: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.